0: penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah Rp145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18.00, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa kalau ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak. Setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, seharus

0: minta pinjaman online.
1: 2 hours later.
2: Papa! Pak! Besok Ani sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
0: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
2: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
0: Dari pinjol lah.
2: Maksud Bapak pinjaman online?
0: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
2: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
0: Makanya, Ma, cek and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
2: Caranya, Pak?
0: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
2: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
0: Iya, iya.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi

Ya, selamat pagi jelang siang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di edisi 5 Juni 2026. Dan seperti biasa, pendengar, kami hadirkan program siar Halo RRI di Jumat ini. Dan bersama saya, Maria Antonet. Pendengar, kita kembali di Halo RRI. Ya, rangkuman pantauan Anda selama seminggu dan tentunya yang terjadi di kota tercinta, Kota Serui. Ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, pendengar setia Pro 1, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali dalam program siar Halo RRI. Apa tanggapan Anda dan juga masukan Anda, kritik Anda di Halo RRI untuk kota kita ini, dan nantinya akan kami salurkan kepada yang berwenang yang akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda.

Ya, dan pendengar, untuk Anda yang mungkin di hari Rabu ya, tepatnya 3 Juni 2026 mengikuti siaran Pro 1 dalam program siar Halo RRI, dan juga ada yang bergabung dan memberi tanggapan tentang publik ya di Kota Serui. Ya, seperti menanggapi aduhan aktivitas miras bobo di Anotrei yang disampaikan oleh Bapak Aninam di Anotrei pada acara Halo RRI Serui di tanggal 3 Juni 2026, dan kami juga akan menghadirkan informasi dari Kasat Lantas Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Funataba, yang menanggapi aduhan aktivitas miras bobo di lokasi tepatnya di alamat Anotrei.

Ya, dan pendengar, di mana aduan aktivitas yang disampaikan oleh Bapak Aninam di Anoterei, tepatnya di acara Halo RRI hari Rabu 3 Juni 2026, dan di mana kami hadirkan informasi langsung bersama Kasat Lantas Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Funataba.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibtu Novita Funataba, Jabatan Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen. Kami di sini menanggapi dari masyarakat atas nama Bapak Anina beralamat di Anotre, yang mana mengatakan laka lantas di Kabupaten Kepulauan Yapen didomisili oleh minuman keras, yaitu minuman lokal Bobo. Kami di sini Satuan Lalu Lintas sudah menghimbau kepada masyarakat melalui sekolah, melalui di pangkalan ojek dan di RRI, sudah menghimbau ke sekolah-sekolah, ke pangkalan ojek dan terminal kendaraan roda 4. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membawa kendaraan dalam mengkonsumsi miras, karena itu sangat fatal sekali untuk membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Sepanjang dari bulan Januari sampai bulan Juni, data kami yang masuk laka lantas yaitu 60 masalah laka lantas. Ya, di antaranya 3 meninggal dipengaruhi oleh minuman keras membawa kendaraan. Sangat disayangkan sekali kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka kami dari Satuan Lalu Lintas menghimbau atau solusi, memberikan solusi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu minum jangan sambil nyetir atau membawa kendaraan roda 2. Karena sayang sekali. Kalau apabila ibu atau bapak membawa kendaraan dalam kondisi miras, jangan dipaksakan. Bisa menelpon atau menghubungi keluarga yang bisa jemput atau membawa kendaraan, supaya jangan bapak atau ibu membawa kendaraan sendiri, karena itu sangat fatal dalam keadaan miras. Demikian yang kami dapat laporkan atau menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Bapak Aninam yang mengudara di Radio RRI Pro Serui. Himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas, yaitu jalan raya itu bersama, hormati nyawa orang lain sama seperti kita ingin nyawa dihormati. Ingat, keluarga menunggu di rumah, bukan di rumah sakit atau pemakaman. Sekali lagi, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan dan kemanusiaan nomor 1.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pa. Duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pa?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pa. Eh, tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pa?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pa. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pa. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pa?

0: pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru tidak hanya dari APBN. Hal ini sebagai upaya untuk menekan pengeluaran BGN dari APBN. Ketua BGN Nani Esdeang ini menyebutkan alternatif pertama sebagai sumber dana pembangunan dapur SPPG ini berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR BUMN. Selain itu, dapat juga berasal dari hibah, dan kemudian BGN juga mendorong pelibatan kantin-kantin di sekolah. Terkait topik ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa, dengan topik mewujudkan prajurit TNI yang responsif, profesional, dan tangguh dalam penegakan hukum, bersama narasumber Kabid Dukum Babinkum dan HAM TNI, Kolonel Laut H. Toto Sumarsono. Dan sore nanti kami hadirkan juga Dialog Olahraga dengan topik jelang FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami terus nantikan juga partisipasi Anda yang dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, itu tadi topik-topik yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Di sebuah ruangan sederhana di Kepi, Kabupaten Mapi, semangat para pelajar untuk belajar teknologi dan dunia perfilman mulai tumbuh. Melalui pelatihan pembuatan film berbasis AI yang digelar oleh Pemkab Mapi, para siswa diajak menuangkan cerita tentang daerah mereka sendiri ke dalam karya visual film. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
3: Dari pedalaman Mapi, Papua Selatan, siswa SMP belajar membuat film berbasis AI. Di sebuah ruangan sederhana di Kepi, Kabupaten Mapi, semangat para pelajar untuk belajar teknologi dan dunia perfilman mulai tumbuh. Lewat pelatihan pembuatan film berbasis AI yang digelar di Mapi, para siswa diajak menuangkan cerita tentang daerah mereka sendiri ke dalam karya visual. Salah satu siswa peserta pelatihan, Johannes, mengaku film yang dibuat kelompoknya mengangkat kehidupan nyata di Mapi. Mulai dari alam hingga hewan-hewan yang hidup di wilayah tersebut, semuanya dikemas menjadi sebuah cerita sederhana namun bermakna.
4: Bagaimana kehidupan di Kabupaten Mapi? Alam dan hewan-hewan yang ada di, yang hidup di Mapi. Pertama itu grogi, sekarang ya sudah, saya terbiasa. Nah, senang sekali, akhirnya bisa bikin film dari awal kelihatan sampai akhir.
3: Meski mengaku sempat grogi di awal pelatihan, Johannes kini mulai terbiasa membuat film melalui AI. Ia juga mengaku senang karena melalui kegiatan itu dirinya bisa belajar membuat film untuk pertama kalinya. Sementara itu, Bupati Mapi Kristo Simos Johannes Agawimu mengatakan, pelatihan tersebut menjadi langkah untuk mendorong anak-anak di Mapi lebih kreatif dan melek teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu dikenalkan sejak dini agar generasi muda di wilayah pedalaman mampu berkembang dan siap menghadapi masa depan.
5: Sehingga pikiran yang tadi, ya pendapat-pendapat seperti itu kita hargai, tetapi kita tidak harus larut ke situ karena saya rasa tujuan kita bukan ke sana. Tujuan kita untuk membentuk anak-anak lebih kreatif, anak-anak lebih siap, karena ini contoh kecil saja. Kami di pedalaman ini, kami tidak tahu bagaimana orang membuat pesawat. Kita belum tahu bagaimana orang membuat kamera, bagaimana orang menggunakan teknologi untuk bisa belajar dengan mengirim surat-menyurat secara online dan lain-lain, itu kita belum tahu. Tetapi dengan kita membangun kesadaran anak hari ini, disitulah baru kita akan mengerti.
3: Melalui pelatihan film berbasis AI ini, kreativitas anak-anak Mapi perlahan mulai tumbuh, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk bercerita tentang tanah dan kehidupan mereka sendiri melalui karya visual. Jessica Ardana melaporkan.

0: Luar biasa sekali. Dari Merauke, saya ajak Anda untuk ke Manokwari melihat potensi wisata Pantai Manggewa, Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari, selengkapnya bersama dengan Pati Elwarin.
1: Pemirsa RRNet, di Manokwari, Papua Barat, terdapat begitu banyak pantai-pantai yang indah, pasir putih, dan tentunya sangat menawan dan memikat hati para pengunjung. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung di salah satu pantai yang ada di Pulau Mansinam, tepatnya di Manggewa, Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

0: Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung dan juga warga yang biasanya mengantar para pengunjung yang ada di Manokwari yang ingin berkunjung di Pantai Manggewa, Mansinam, Manokwari, Papua Barat. Dengan Bapak
1: Laiju.
0: Laiju.
1: Ya.
0: Laiju ya.
1: Siap.
0: Pak Laiju ini melihat potensi di sini, biasanya paling ramai dikunjungi ini di hari-hari apa biasanya atau musim apa biasanya?
1: Pokoknya kalau kunjungan untuk di apa daerah Manggewan dengan Selebar ini tidak pakai, cuman hari Minggu dengan hari Sabtu, tidak macam hari-hari apa, tidak. Kalau malahan kalau macam hari-hari besar juga tambah banyak, tapi pada biasanya umumnya hari Sabtu dengan hari Minggu.
0: Oke, berarti setiap weekend begitu ya, setiap weekend di hari Sabtu, di hari Minggu, hari dan Minggu. Juga biasanya di hari-hari libur.
1: Hari-hari libur.
0: Hari-hari libur. Ini kalau Bapak bisa antar pengunjung dari Manokwari, biasanya sampai berapa kali?
1: Kadang pas sampai malam.
0: Sampai malam.
1: Sampai ya? Malam baru kita berhenti.
0: Ramai juga ya, berarti ya?
1: Ini lumayan. Kalau nanti kalau macam hari Sabtu ini luar biasa.
0: Oke. Kemudian, kemudian kalau untuk tarif yang Bapak kenakan untuk warga yang ingin berkunjung ke sini dengan menggunakan perahu yang Bapak pakai itu,
1: tergantung selanya kita ini tidak pakai tarif.
0: Oke.
1: Ya, tergantung macam yang mau kasih ya, kasih harga bensin.
0: Oke, jadi sukarela begitu ya.
1: Okay. Tidak, selanya tidak ambil patokan begitu kan. Kalau macam perahu macam masinam punya ini kan satu kepala kadang-kadang 10.000 kalau kita tidak pakai tarif. Okay. Tergantung yang mau pakai ya kasih.
0: Menjaga pantai tetap bersih, indah dan menarik banyak pengunjung adalah tugas kita bersama. Dari Manggewa, Manokwari, Papua Barat, Patialorin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, masih ada sejumlah video potensi daerah lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, tapi kita akan jeda kilas berita berikut ini.
3: Kilas berita.
4: Program makan bergizi gratis memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi. Berbekal pengalaman selama 34 tahun sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ia menegaskan tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintah tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat tradisi makan patita di Maluku. Yakni tradisi warisan leluhur yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, makan patita adalah tradisi kuliner rakyat Maluku yang umum digelar pada momen-momen sakral. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menyerupai pesta rakyat di mana masyarakat berkumpul untuk makan bersama dalam jumlah besar. Seperti yang dilakukan masyarakat negeri Siri-Seru Islam di Kecamatan Satorwa Timur, Kabupaten Maluku Tengah saat pelantikan Raja Negeri mereka. Aneka jenis kuliner yang didangkan di atas meja panjang dimasak secara gotong royong, mana setiap keluarga atau kelompok warga sukarela membawa hasil bumi atau masakan tradisional untuk dikumpulkan bersama. Pesta makan itu tak hanya diperuntukkan bagi seluruh anak negeri, tapi juga anak negeri yang memiliki hubungan pelagandan dengan Siri-Seru Islam, yakni Siri-Seru Kristen, Haria, Tamilo di Pulau Seram, dan Hutumuri di Pulau Ambon. Hal itu diakui Mama Ija, Mama Ina, dan kawan-kawan yang bertanggung jawab menyuplai makanan.
6: Iya, ada acara pelantikan atau ada acara resmi.
7: Termasuk anestela begitu.
6: Begitu.
7: Iya.
6: Bisa. Kau di mana pergi? Setelah melapau hari itu kita pelan seluruh kata mereka.
8: Apa lagi? Apa
5: Tradisi makan petita adalah bagian dari upaya memperkuat rasa empati dan persaudaraan sejati. Tradisi ini memiliki filosofi berbagi bersama dalam suka maupun duka. Makan petita juga sering digunakan sebagai alat perdamaian untuk menyelesaikan konflik antar warga atau antar negeri. Tradisi ini ampuh meluruhkan amarah lewat kebersamaan di meja makan. Dalam makan petita, tidak ada sekat kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, karena semua duduk sama rendah dan menikmati makanan yang sama. Ampun dari Ambon, Maluku, Abdiwali Rumah P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, pendengar. Hari Jumat 5 Juni 2026, Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI dan juga RRI Net setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jemaah Haji khusus mengapresiasi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitohat kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Dan di samping kami pendengar telah berada manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel, Bapak Ali Akbar. Assalamualaikum Pak Ali Akbar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak, ini terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2026. Bagaimana tanggapan Pak Ali mengenai Kemenhas yang banyak diapresiasi baik dari Jemaah Haji maupun dari otoritas Arab Saudi, misalnya seperti otoritas masalah istitohah kesehatan, visa dan nusuk, bisa dijelaskan Pak?
9: Alhamdulillah pada pelaksanaan haji di tahun ini Masya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif, ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoah sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoah secara kesehatan dan fisiknya. Gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil, ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah.

0: proses pelaksanaan sejak sebelum bulan Ramadan itu luar biasa sangat baik. Proses kami kontrak dengan masyair, kontrak dengan perhotelan, kami di Haji khusus melakukan kontrak tersebut. Kemudian juga di bulan Ramadan sudah terbit visa. Dan sebelum keberangkatan itu setiap jamaah sudah mendapatkan kartu nusuk sejak di Indonesia. Artinya sejak tiba di Saudi Arabia, jamaah tinggal langsung aktivasi kartu nusuk dan bisa melenggang bebas di area-area yang memang hanya diperuntukkan bagi jamaah haji seperti Masjidil Haram, kemudian area Armuzna, itu dengan kesiapan di awal sehingga jamaah melakukan perjalanan dengan lebih baik. Termasuk kami juga di dalam persiapan sejak satu minggu sebelum puncak Armuzna itu kami sudah mengetahui di mana posisi tenda di Mina, posisi tenda di Arafah, sehingga kami memberikan edukasi kepada jamaah, ini tempat kita di Mina, oh ini nanti proses kita melantar jumroh, ini nanti kita di Arafah seperti ini. Dari sisi ibadah, Alhamdulillah ini sangat positif sekali jamaah bisa melakukan puncak ibadah haji pada hari-hari Armuzna tersebut dengan sangat baik dan lancar.
1: Ada hambatan nggak misalnya dari kemarin misalnya di Armuzna atau misalnya ada sesuatu yang menarik?
0: Kalau di hambatan, Alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Hanya kemarin ada sedikit perubahan ya. Mungkin pendengar mengetahui ada di beberapa teman-teman jamaah itu mengupload ya cerita haji dengan ada pagar tenda biru. Karena beberapa jamaah ya dengan peralihan lalu lintas yang dilakukan oleh askar di Saudi dan Kementerian Haji, ada beberapa jamaah yang harus berjalan dengan lumayan memutar gitu ya. Itu mungkin ya karena ada sedikit perbedaan, perubahan, jadi sehingga jamaah tidak prepare gitu.
1: Kayak respon dari jamaah haji, dari haji khusus terkait dengan haji tahun 2026 ini apa? Dari jamaah haji secara umum?
0: Secara umum jamaah haji sangat mengapresiasi dan sangat bahagia sekali karena yang menjadi tujuan mereka adalah ibadah. Dan kami membersamai jamaah untuk melaksanakan ibadah haji secara maksimal dari mulai proses tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, kemudian pagi harinya tanggal 9 kami sudah ke Arafah, wukuf sampai maghrib, dan Alhamdulillah jamaah kita bisa mabit di Muzdalifah sampai menjelang subuh, salat subuh di Muzdalifah, kemudian kami lontar jumrah, dan Alhamdulillah karena kondisi jamaah fisiknya sehat, kami menyelesaikan, jamaah bahagia sekali bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadahnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah lontar jumrah, langsung tawaf ifadah dan sa'i. Itu yang Masya Allah, jadi rukun hajinya diselesaikan di hari itu. Kemudian untuk di tahun-tahun sebelumnya kita suka berpikir apakah kita menyembelih haji atau dam tamatu. Dan Alhamdulillah di tahun ini sudah dikelola oleh Adohi. Jadi itu Masya Allah sangat luar biasa. Kita juga dari sisi pelaksana ya, petugas dan juga manajemen, tidak pusing lagi mencari harus di mana memotong hadyu dan sebagainya untuk nusuk. Hadyu nusuk ya, karena kita haji tamatu, jadi ada hadyu tamatu atau dam tamatu. Itu dikelola oleh lembaga Adohi. Dan Alhamdulillah jamaah semua sangat bahagia karena ibadah hajinya mereka merasa lengkap. Sampai kemudian mabit di Mina, lontar jumroh secara rute perjalanan dari tenda ke Jamarot juga oke gitu ya. Dan melaksanakannya semua lengkap gitu.
1: Terakhir, apa harapan dan masukan penting untuk haji tahun-tahun mendatang bagi penyelenggaraan haji, terutama haji khusus ya?
0: Harapannya mungkin karena ini adalah stakeholder bersama ya, bahwa pelaksanaan haji memang Kementerian Haji menjadi leading, ya, yang menjadi leader dalam sektor ini. Kemudian KIHK mungkin banyak dilibatkan ke depan, kita mungkin akan banyak diskusi dengan pengembangan pelayanan, pengembangan jaminan kepastian kepada jamaah, karena salah satu yang diharapkan oleh jamaah juga adalah kepastian keberangkatan, kepastian layanan, dan selama mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi mungkin ke depan Kementerian Haji bisa banyak waktu untuk berdiskusi dan terbuka untuk dialog dengan PIHK dan stakeholder di bidang pelayanan ibadah haji ke depannya.
1: Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan manajemen dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Travel Ali Akbar. Ya, demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
3: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Sudah

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1800.

1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Yapen Waropen edisi Jumat 5 Juni 2026.

Apel gabungan dalam rangka memperingati lingkungan hidup sedunia tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau.

0: Baik, pendengar, kembali lagi Radio Republik Indonesia Serui menghadirkan Warta Berita Yapen Waropen edisi Jumat 5 Juni 2026. Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Pergantian pejabat Waropen optimalkan kinerja ASN daerah pemerintah. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Kamis 4 Juni 2026 berlangsung di Aula Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Waropen. Pemerintah daerah Waropen kembali melakukan penyegaran birokrasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara ASN. Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin langsung serah terima jabatan sertijab Kepala Dinas Pertanian tersebut dari pejabat lama Thomas T. Marini SPMSI kepada pejabat baru Max Velen BR Satya S. Hood. Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote mengatakan pergantian pejabat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja ASN dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
2: Satu, dilakukan untuk penyegaran, tapi juga dilakukan untuk optimalisasi kinerja atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap ASN supaya diperkirakan ASN yang diberi tugas itu punya kemampuan dalam dirinya, baik itu kemampuan rohaninya, kemampuan
1: dikatakan setiap pejabat yang diberikan amanah harus mampu bekerja secara profesional, inovatif, dan bertanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Bupati Waropen berpesan kepada pejabat baru Max Velen BR Satya agar segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta mampu membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran di lingkungan dinas. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah Waropen dan pemerintah pusat, khususnya program cetak sawah rakyat seluas 100 hektar yang menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Waropen.
2: Mencetak sawah sebanyak 1.000 kita sudah sanggup, jadi sekarang kepala desa dan seluruh staf mulai mempersiapkan 1.000 hektar ini. Kemudian kita juga sudah menyanggupi kepada pemerintah dalam hal ini provinsi maupun pusat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan menyangkut apakah itu jarak, pohon jarak ataupun singkong juga cabai tidak pernah suasembada dan Waropen banyak dulu suasembada padi, suasembada cabai dan menembusi inflasi, menyebabkan inflasi di Papua, Indonesia.
1: Melalui pergantian pejabat ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan semakin mampu menjalankan program-program strategis secara maksimal sehingga cita-cita mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat Waropen dapat tercapai secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Waropen melalui Dispora gelar konvoi meriah sambut Piala Dunia. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Euforia menyambut perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di Kabupaten Waropen. Untuk mewadahi antusiasme para penggemar sepak bola dari berbagai negara, pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar rapat koordinasi bersama para koordinator fans negara-negara peserta Piala Dunia. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Waropen pada Selasa 2 Juni 2026. Agenda utama yang dibahas meliputi jadwal pelaksanaan konvoi tata tertib peserta, penggunaan atribut selama kegiatan hingga rencana nonton bareng pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Kabupaten Waropen, Yermias Rumi kepada RRI Rabu 3 Juni 2026 mengatakan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui dinas tersebut secara resmi akan menggelar konvoi Piala Dunia pada 5 Juni 2026 sebagai bentuk dukungan dan semangat masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dikatakan kegiatan konvoi tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, namun juga sarana mempererat persaudaraan antar pendukung berbagai negara peserta Piala Dunia.
3: Hasil rapat kita yaitu yang pertama telah disepakati bahwa konvoi bersama akan dilaksanakan tanggal 5 Juni. Sebelum melepaskan tim itu ada pembacaan ikrar bersama. Mendukung pelaksanaan Piala Dunia ini satu momen dalam menciptakan kebersamaan kita, persaudaraan kita, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dari awal pelaksanaan sampai terakhir bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kapolres Waropen AKBP Iib Syarif Hidayat SH melalui Kasat Lantas Polres Waropen, Ibtu Jimmy Haji Lufkei menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Konvoi yang terorganisir dengan baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
4: Pertama memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Pemuda dan Olahraga yang sudah memfasilitasi masyarakat yang rindu untuk menonton Piala Dunia dengan fans masing-masing negara, yang sudah mengundang kami juga selaku Kasat Lantas untuk mengatur alurnya konvoi pada saat nanti melaksanakan konvoi bersama. Dan kami berharap apa yang sudah disepakati bersama tadi dalam rapat bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga teman-teman dari program dari DPR sudah membuahkan hasil. Ada 4 kesepakatan dalam ikrar nanti kita bacakan nanti. Pada intinya menjunjung tinggi sportivitas, menjaga perdamaian persaudaraan antar fans di Waropen, menolak segala bentuk kekerasan, dan yang terakhir tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap aturan hukum.
1: Di sisi lain, perwakilan fans Portugal Waropen, Kaleb Waisir, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta Satlantas Polres Waropen yang telah memfasilitasi para penggemar negara yang akan bertanding pada Piala Dunia tahun 2026. Kaleb menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh persaudaraan di antara para pendukung. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dibuat bersama.
5: Fans Portugal mewakili seluruh fans di Kabupaten Waropen bahwa kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Waropen, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga, telah memfasilitasi seluruh peserta atau tim fans Piala Dunia. Kegiatan-kegiatan seperti begini, terutama pemerintah dalam memfasilitasi euforia masyarakat ini, penting dilakukan untuk kita sama-sama menjaga ketertiban dan juga mengontrol suasana keramaian masyarakat di Kabupaten Waropen. Oleh sebab itu, kita berharap kepada seluruh fans di Kabupaten Waropen bahwa euforia Piala Dunia ini kita jaga bersama-sama, terutama ketertiban lalu lintas dan juga menghindari unsur-unsur pidana yang terjadi pada pelaksanaan Piala Dunia di Kabupaten Waropen.
1: Rencananya konvoi Piala Dunia 2026 akan dilepas langsung Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI. Titik kumpul dan star berada di Pelabuhan Pidemani Waropen, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Distrik Waropen Bawah dan berakhir di Lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish kegiatan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kalisanggei, Distrik Kurifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
2: Apel gabungan dalam rangka memperingati lingkungan hidup sedunia tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau. Apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita, seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. DPRK Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
3: Hari ini dalam rangka menyongsong HUT Lingkungan Hidup Sedunia, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR, yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
1: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah, perda, sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kita ke berita terakhir. Sebanyak 263 siswa-siswi SD Impres Barawaikap siap mengikuti ulangan mid semester. Laporan Cindy Faidiban.
4: Sebanyak 263 siswa-siswi SD Impres Barawaikap Serui siap mengikuti ulangan mid semester yang mulai dilaksanakan pada 3 Juni 2026 dan akan berlangsung selama 4 hari. Kepala Sekolah SD Impres Barawaikap Marlina Suweni mengatakan seluruh peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 5 telah dipersiapkan untuk mengikuti ujian dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Usia sehingga mereka dengan siap telah melaksanakan sudah 2 hari pelaksanaan. Kita melaksanakan ulangan ini selama 4 hari, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ulangan yang kami laksanakan jadwalnya hari pertama kami laksanakan adalah materi agama dan PKN, kemudian setelah itu Ada 3 mata pelajaran yang diujikan, agama, PKN, dan bahasa Indonesia.
4: Menurutnya, pelaksana ulangan ini merupakan bagian dari evaluasi hasil belajar siswa selama setengah semester. Karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.
5: Pada kesempatan yang baik ini juga, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang dimana mereka kita saling bekerja sama sehingga kami dapat saling bahu-membahu.
4: Marlina juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan mengawasi pelaksanaan ulangan mid-semester di sekolah tersebut. Pelaksanaan ulangan mid-semester SD Impres Barwaikap diharapkan dapat berjalan tertib dan menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di sekolah. Cindy Fadiban melaporkan.

Ya, baik pendengar dan pemirsa Pro Satya dari Serui, demikian Warta Berita Yapen, Waropen edisi Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Padua, pamit undur diri. Sampai jumpa.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Pukul 15.24 waktu Indonesia Timur, saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda ya, dari pukul 15 lalu hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan juga akan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah inspirasi dan semangat aktivitas Anda di hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15.30 akan kami hadirkan program acara Prodangdut Serui. Prodangdut Serui akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 16.57 waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan dangdut yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda. Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah.
8: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16:16 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kepala TK Negeri Pembina Serui, 132 siswa, 90 ditamatkan tahun ini. Ya, pendengar, kegiatan penamatan dan perpisahan anak didik kelompok B TK Negeri Pembina Serui tahun ajaran 2025-2026 berlangsung meriah di halaman kantor sekolah setempat maksud kami, Jumat 5 Juli 2026. Acara tersebut turut dimeriahkan dengan penampilan seni tari, nyanyian, dan bersyair dari para siswa. Ya, pendengar, Kepala TK Negeri Pembina Serui, Marlina Y. Imbiri, menyampaikan bahwa jumlah seluruh peserta didik di TK Negeri Pembina Serui saat ini mencapai 132 siswa yang terdiri dari berbagai kelompok belajar. Ia juga menjelaskan, dari total tersebut, sebanyak 90 anak ditamatkan pada tahun ini, sementara 12 anak lainnya masih berada pada kelompok bermain dan akan melanjutkan proses pembelajaran di TK Negeri Pembina Serui. Ya, pendengar, dalam kesempatan itu Marlina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh guru, orang tua, serta komite sekolah yang telah bekerja sama dan mendukung sehingga kegiatan penamatan dapat terlaksana dengan baik. Selain prosesi penamatan, acara juga berlangsung semarak dengan berbagai penampilan seni dari anak-anak seperti tari-tarian, nyanyian, dan pembacaan syair yang mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan dan orang tua siswa. Ia juga memberikan pesan kepada anak-anak didik agar selalu memulai hari dengan doa serta menanamkan nilai-nilai kasih dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa TK Negeri Pembina Serui memiliki 16 tenaga pendidik yang terdiri dari 14 guru berstatus PNS serta 3 guru honorer yang masih membutuhkan perhatian dalam pengusulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik pendengar, dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menitipkan harapan agar para guru honorer dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses pengusulan formasi ke depan. Di akhir sambutannya, Marlina menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak didik yang ditamatkan, serta permohonan maaf atas segala kekurangan selama proses pendidikan berlangsung. Ya, pendengar, itulah satu info yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, di seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, tentang Kepala TK Negeri Pembina Serui yang menamatkan 90 siswa-siswi di tahun ini. Dengar pukul 16:19 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Masih terus akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda, tentu saja untuk menemani suasana sore hari Anda bersama orang-orang terkasih Anda dengan segala aktivitas Anda masing-masing. Ya, pendengar, Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: Baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16.28 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut Serui, edisi Jumat 5 Juni 2026. Masih terus akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja harapan kami dapat menambah inspirasi dan semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, dan untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.
1: Untuk apa kau bersumpah?
0: Penamatan TK Negeri Pembina Serui, Bupati Yapen tekankan pendidikan dini. Ya, pendengar TK Negeri Pembina Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan anak didik kelompok B tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di lingkungan sekolah setempat pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momen haru sekaligus penuh kebahagiaan bagi peserta didik, orang tua, serta para guru. Dalam kesempatan tersebut, sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Aser Pong Rate, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak dan akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ya, pendengar yang menegaskan bahwa momen penamatan ini bukan hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dan para guru yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ya, anak-anak TK disebut sebagai generasi penerus daerah yang sejak dini telah belajar banyak hal, mulai dari mengenal huruf dan angka, berdoa, bernyanyi, bermain bersama, hingga belajar disiplin dan menghormati sesama. Ya, pendengar, kepada para orang tua, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterlibatan dalam pendidikan anak, karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Sementara itu, kepada para guru dan tenaga pendidik di TK Negeri Pembina Serui, pemerintah daerah memberikan penghargaan atas dedikasi dalam membimbing dan membentuk karakter anak usia dini sebagai investasi penting bagi masa depan daerah. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya generasi yang unggul, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui penguatan sektor pendidikan. Di akhir sambutan, disampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak didik yang ditamatkan, serta pesan agar terus bermimpi, belajar, dan berani meraih cita-cita. Pendengar, pemerintah juga menegaskan bahwa masukan dari pihak sekolah terkait tenaga pendidik akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan formasi di daerah. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Kepulauan Yapen tentang penamatan TK Negeri Pembina Serui yang dihadiri oleh Asisten 3 sebagai wakil dari Bupati Kepulauan Yapen.

Baik pendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pro Dangdut Serui, akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut hingga pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil mendengar ya irama lagu dangdut, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih bergeser di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. SD Inpres Barawaikap siap mengikuti ulangan mid semester. Pendengar, sebanyak 263 siswa-siswi SD Inpres Barawaikap Serui siap mengikuti ulangan mid semester yang mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2026 dan akan berlangsung selama 4 hari. Kepala SD Inpres Barawaikap Marlina Sueni mengatakan seluruh peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 5 telah dipersiapkan untuk mengikuti ujian dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pendengar, maksud kami peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang telah dipersiapkan untuk mengikuti ujian dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan menurutnya, pelaksanaan ulangan ini merupakan bagian dari evaluasi hasil belajar siswa selama setengah semester. Karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Pendengar, Marlina juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan dan mengawasi pelaksanaan ulangan mid semester di sekolah tersebut. Pelaksanaan ulangan mid semester di SD Inpres Barawaikap diharapkan dapat berjalan tertib dan menjadi sarana

0: 16:53 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, dari ujung pukul ujung kami sapa selamat sore dan selamat beraktivitas. Ya, dan yang menghuni Kabupaten Sejuta Wakawa Ropen sana ya, kami sapa dari ujung pukul ujung selamat sore, selamat beraktivitas. Yang ada di Papua Tengah, di Nabire sana, yang ada di Supiori, di Biak, di Numfor, yang ada di Sarmia, Kota Ombak sana, juga yang ada di Kota Dolar Timika, dan juga ada yang di Kota Gudeg, Yogyakarta sana ya.
1: Di dalam bubuk bambu.
0: Ya, dan semua pendengar setia Prosatu RRI Serui yang saat ini sedang memonitor siaran kami ya, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026, semoga berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

Oke, pendengar sekalian, masih diiringi lagu dangdut ya. Kembali kami hadirkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda, masih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Caris Serui. Ya, pendengar PAUD SPS Caris Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Gereja GKPMI LCD Serui pada hari Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dina Laura Rumbiak Arisoi, turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi, SHMH, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, moral, intelektual, dan spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Ia juga berharap para orang tua terus memberikan dukungan terhadap pendidikan anak agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkesinambungan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, dan sementara itu Kepala Sekolah PAUD SPS Caris Serui, Ruth Elizabeth Waromi, mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Ya, pendengar, ia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD. Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik, serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ya info yang sudah kami hadirkan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami harapkan semoga apa yang sudah kami hadirkan boleh memberikan sesuatu yang berbeda kepada Anda ya, menghadirkan kebahagiaan tersendiri kepada Anda tentunya. Ya, Pro Dangdut Serui akan hadir kembali ke ruang dengar Anda pada esok hari, hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026.

Africa.

Ya, baik pendengar setia Persatu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17.17 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Persatu RRI Istri yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Persatu Istri. Ya, baik pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi bertemakan Piala Dunia. Wow. Ya, dari kami lansir dari laman resmi rri.co.id, daftar 20 pemain termuda yang tampil di Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian dunia. Berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026, melansir FIFA, gelandang muda timnas Meksiko, Gilberto Mora, menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung. Ya, pendengar, di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko, Hugo Sokhrek. Ya, mohon maaf ya kalau salah ngomong, yang berusia 18 tahun 4 hari, sementara peringkat ketiga ditempati pemain muda Jerman, Leonard Carr, dengan usia 18 tahun 109 hari. Ya, pendengar, Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut. Dua pemain mereka, Ibrahim Baye dan Bara Sapokondiai, masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026. Ya, dan selain Senegal, Bosnia dan Herzegovina juga menempatkan dua wakil dalam daftar tersebut, yakni Mladen Djurkal serta Kerim Alapbegovic. Oke, pendengar, nama yang paling menarik perhatian lainnya adalah Lamine Yamal, winger muda timnas Spanyol itu, berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari.

Ya, pendengar, meski bukan yang termuda, Yamal menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar. Piala Dunia 2026 juga menjadi kesempatan bagi sejumlah bintang muda yang telah dikenal luas di level klub. Ya, di antaranya ada Kendry Páez dari Ekuador, Pau Cubarsí dari Spanyol, serta Endrick yang memperkuat Brasil. Ya, pendengar, Brasil sendiri memiliki dua pemain dalam daftar 20 pemain termuda, yakni Ryan dan Endrick. Keduanya diproyeksikan menjadi bagian penting dalam regenerasi skuad Selecao di turnamen kali ini. Ya, pendengar, kehadiran para pemain muda tersebut menunjukkan semakin banyak negara yang berani memberikan kesempatan kepada talenta usia belasan. Selain menjadi pengalaman berharga, Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi lahirnya bintang-bintang baru dalam beberapa tahun ke depan. Ya, pendengar, berikut 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026 berdasarkan usia per 11 Juni 2026, melansir dari data resmi FIFA. Ya, yang pertama ada Gilberto Mora dari Meksiko ya, usianya 17 tahun 240 hari. Ya, dan yang kedua adalah Hugo Sokhrek dari Ceko, 18 tahun 4 hari ya. Oke, dan di urutan ketiga ada Leonard Carr dari Jerman ya, usianya 18 tahun 109 hari. Ya, dan posisi keempat ada Ibrahim Baye dari Senegal, usianya 18 tahun 138 hari. Dan posisi kelima ya, usia termuda ada Hamza Abdel Karim dari Mesir, dengan usia 18 tahun 161 hari. Ya, dan dari Senegal ada Bara Sapokondiaye dengan usia 18 tahun 162 hari. Di posisi ketujuh ada Mladen Djurkaš ya dari Bosnia dan Herzegovina, usianya 18 tahun 247 hari. Ya, usia termuda di posisi ke-8 ada Ayub Bouadi dari Maroko. Wow. Usianya 18 tahun 252 hari. Oke, dan di posisi ke-9 ada Kerim Alatbegovic ya dari Bosnia dan Herzegovina, usianya 18 tahun 263 hari. Oke, dan posisi 10 pemain termuda ya di Piala Dunia kali ini ada Ryan Elomi dari Tunisia, usianya 18 tahun 267 hari. Ya, mendengar, itulah satu informasi ya seputar Piala Dunia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang daftar 20 pemain termuda yang tampil di Piala Dunia 2026. Oke. Okay. Ya, informasi ini kami lansir dari laman resmi rra.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, tentu saja ya, ketika melihat, mendengar ya, mendengar, membaca, melihat sendiri ya, usia dari pemain-pemain dari timnas ya, masing-masing negara Piala Dunia yang, maksud kami masing-masing negara ya, yang ikut serta dalam Piala Dunia kali ini. Tentu saja menjadi motivasi bagi pendengar sekalian, bahkan kita sekalian ya, di usia muda, sudah berprestasi bukan hanya di lokal saja ya, ini tingkat dunia, berprestasi di kancah internasional lewat sepak bola. Ya, menjadi motivasi bagi kita sekalian juga ya, anak-anak muda di usia yang muda. Mari gunakan usia muda Anda untuk berprestasi dengan hal-hal positif ya. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang negatif dan tentu saja merugikan diri Anda dan juga keluarga Anda.

Ya, pendengar pukul 17:27 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar menemani aktivitas sore hari Anda bersama orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada ya. Mungkin ada yang di rumah, di tempat-tempat wisata, atau yang sedang berolahraga mungkin. Ya, tentu saja dengan segala aktivitas Anda masing-masing, kami hadirkan kembali satu informasi seputar Piala Dunia. Ya, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pantang menyerah, Davis optimis pimpin Kanada di Piala Dunia 2026. Pendengar, Alphonso Davies bertekad membawa Kanada tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Ia terus menjalani latihan individu demi pulih dari cedera. Kapten timnas Kanada itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring sejak awal Mei. Meski diragukan tampil pada laga pembuka, namun namanya tetap masuk skuad Kanada. Ya, pendengar, Davis masih berjuang pulih dari cedera hamstring yang dialaminya awal Mei lalu. Meski diragukan tampil, ia tetap dipanggil Kanada untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku cukup tersiksa menghadapi cedera berulang menjelang Piala Dunia 2026. Ya, gangguan kebugaran terus menghampiri sang kapten Kanada. Pada tahun 2025, Davis mengalami cedera ACL, maksud kami pada lutut kanan saat membela Kanada melawan Amerika Serikat di National League. Ia absen 8 bulan.

Ya, baik pendengar, kita beralih ke informasi berikut. Masih seputar Piala Dunia ini ya. Oke, dari informasi dari Davis tadi ya, tim Kanada. Ya, kita beranjak ke informasi berikut. Carlo Ancelotti, pelatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahun. Wow. Ya, saat mau perpanjang kontraknya bersama Brasil hingga 2030, Ancelotti mengatakan, ya, saya melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan. Ya, Ancelotti mengklaim pemain timnas Brasil adalah pemain-pemain muda kelas dunia. Pendengar, Ancelotti telah melatih Brasil selama 1 tahun. Ia bertekad membawa Brasil berprestasi di Piala Dunia 2026. Pendengar, Carlo Ancelotti lahir 10 Juni 1959 di Reggio, Italia. Ia dijuluki Carletto di Italia and Don Carlo di Spanyol. Wow, ada dua julukan. Ya, ada dua julukan bagi Carlo Ancelotti ya. Ya, kalau di Italia dijuluki Carletto, sedangkan di Spanyol Carlo Ancelotti dijuluki Don Juan. Don Carlo maksud kami ya. Ya, baik ya pendengar, kita lanjut informasinya. Mantan gelandang klub Parma Italia ini dianggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Ancelotti adalah manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions UEFA karena memenangkan trofi sebanyak 7 kali. Ia juga yang pertama dan satu-satunya yang mengelola tim di 8 final Liga Champions UEFA. Ketika masih menjadi pemain sepak bola, ia memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama AC Milan. Ya, pendengar, prestasi ini menjadikannya 1 dari 7 orang yang memenangkan Piala Eropa atau Liga Champions. Sebagai pemain maupun manajer, sebagai pemain timnas Italia, ia telah bermain untuk negaranya sebanyak 26 kali, 2 kali ikut Piala Dunia. Ya, pendengar, daftar gaji pelatih telah dirilis sejumlah media internasional menjelang turnamen Piala Dunia. Posisi kedua ditempati pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, dengan pendapatan sekitar 7 juta euro per tahun. Sementara pelatih Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, berada di posisi ketiga. Ia bergaji sekitar 6 juta euro per tahun. Ya, pendengar, di urutan berikutnya terdapat pelatih Inggris, Thomas Tuchel, yang menerima sekitar 5,8 juta euro per tahun. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahun. Ya, pendengar, besarnya gaji para pelatih mencerminkan tingginya ekspektasi masing-masing negara pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia itu. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, pendengar, berikut 5 pelatih dengan bayaran tertinggi di Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Carlo Ancelotti dari Brasil, sekitar 203 miliar rupiah per tahun. Wow. Ya, dan posisi kedua ada Julian Nagelsmann dari Jerman. Kisaran gajinya sekitar 141 miliar rupiah per tahun. Dan posisi ketiga ada Mauricio Pochettino dari Amerika Serikat ya, gajinya sekitar 122 miliar rupiah per tahun. Ya, dan posisi keempat ada Thomas Tuchel dari Inggris, gajinya sekitar 117 miliar rupiah per tahun. Dan posisi kelima ada Roberto Martinez dari Portugal. Ya, gajinya sekitar 81 miliar rupiah per tahun. Yeah, yeah,
Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, seputar Piala Dunia. Carlo Ancelotti, pelatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Informasi yang sudah kami hadirkan ke ruangan dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

siang ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan lagi satu informasi, masih seputar euforia Piala Dunia 2026. Ya, kalau tadi kami sudah sampaikan ya informasi-informasi seputar Piala Dunia Internasional ya, dari dunia internasional. Saat ini kami hadirkan kembali informasi seputar euforia Piala Dunia yang kami hadirkan dari Kabupaten Waropen. Pendengar, jelang konvoi Piala Dunia, warga Waropen serbu jersey Pasar Uri. Pendengar setia Pro 1 dari Isrui, menjelang pelaksanaan konvoi FIFA Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga pada hari Jumat 5 Juni 2026. Antusiasme masyarakat terlihat meningkat. Salah satunya ditandai dengan ramainya pembelian berbagai atribut dan souvenir bertema Piala Dunia di Pasar Uri Waropen. Pendengar, suasana Pasar Uri sejak pagi dipadati warga yang berburu berbagai perlengkapan untuk memeriahkan konvoi. Beragam produk seperti jersey tim nasional, peserta Piala Dunia, bendera negara, hingga aksesoris pendukung lainnya menjadi incaran masyarakat yang ingin ikut serta dalam kegiatan tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Uri, Nur, mengatakan bahwa penjualan atribut Piala Dunia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, mayoritas pembeli lebih banyak mencari jersey tim nasional favorit mereka dibandingkan produk lainnya. Pendengar, ia juga menjelaskan sejumlah jersey yang paling diminati masyarakat antara lain jersey Belanda, Brasil, Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Argentina. Tingginya minat terhadap tim-tim tersebut menunjukkan antusiasme warga Waropen dalam menyambut perhelatan sepak bola dunia yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dan untuk harga, Nur menyebutkan jersey dewasa dijual dengan harga Rp100.000 per lembar, sementara jersey untuk anak-anak dan remaja dipasarkan sekitar Rp50.000 per lembar, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Dan selain jersey, bendera negara peserta Piala Dunia juga menjadi salah satu produk yang banyak dibeli. Bendera ukuran kecil dijual dengan harga Rp20.000, sedangkan bendera ukuran besar dipasarkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000, tergantung ukuran dan kualitas bahan. Pendengar, meningkatnya permintaan atribut Piala Dunia turut memberikan dampak positif bagi para pedagang di Pasar Uri. Mereka mengaku memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan hari-hari biasa karena tingginya minat masyarakat menjelang pelaksanaan konvoi. Nur mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Waropen yang menyelenggarakan konvoi Piala Dunia 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan pedagang pasar. Pendengar, dengan tingginya antusiasme masyarakat serta ramainya penjualan atribut di Pasar Uri, konvoi FIFA Piala Dunia 2026 di Waropen diperkirakan akan berlangsung meriah. Warga dari berbagai kalangan pun siap ambil bagian dalam konvoi sebagai bentuk dukungan dan kecintaan terhadap sepak bola dunia.

Ya, pendengar, itulah satu informasi ya bertemakan Piala Dunia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 17.48 akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang ibadah sholat maghrib. Ibadah sholat maghrib hari ini akan jatuh di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah? Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz. Pendengar, menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi kisah inspirasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kue Lapa Kupang UMKM yang mengubah kelapa menjadi peluang bisnis menjanjikan. Pendengar, komoditas kelapa selama ini kerap dipandang sebelah mata dan hanya dijual secara konvensional di pinggir jalan. Namun di tangan Ricky Yuro, buah tropis yang melimpah di Nusa Tenggara Timur ini disulap menjadi produk minuman kekinian bernilai ekonomi tinggi. Melalui brand usahanya Kue Lapa Kupang, Ricky membuktikan bahwa kreativitas dan kejelian melihat potensi lokal mampu menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan. Kisah inspiratif tersebut dibagikan langsung oleh Ricky Yuro dalam program obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang pada hari Senin 1 Juni 2026. Pendengar, dalam perbincangan itu Ricky menceritakan perjalanannya membangun usaha minuman berbasis kelapa yang baru dirintis sejak Februari 2026. Sekaligus menjelaskan potensi besar komoditas kelapa sebagai produk unggulan daerah. Menariknya, ide bisnis Kue Lapa Kupang lahir dari pengalaman sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sang istri yang sedang hamil, ia rutin mengonsumsi air kelapa hampir setiap hari. Ricky yang saat itu sering membeli kelapa di pinggir jalan mulai melihat peluang dari kebiasaan tersebut. Sebagai warga yang telah menetap sekitar 4 tahun di kota Kupang, Ricky menyadari bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas yang sangat melimpah di daerah ini. Selain mudah diperoleh, harga kelapa di Kupang juga relatif lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa. Pendengar, nama Kue Lapa Kupang, Kue Lapa Kupang sendiri memiliki makna khusus. Kata Kue diambil dari kode penerbangan internasional Kota Kupang, yakni KOE. Sedangkan Lapa merujuk pada kelapa sebagai bahan utama produk. Nama tersebut dipilih untuk menegaskan identitas minuman berbasis kelapa asli dari Kupang, NTT. Pendengar, berbeda dengan cara konsumsi kelapa yang umumnya disajikan langsung dari buahnya, Kue Lapa Kupang menghadirkan konsep yang lebih modern melalui kemasan praktis, higienis, dan beragam pilihan rasa. Saat ini usaha tersebut menawarkan sekitar 12 hingga 15 varian minuman, mulai dari original, koko pandan, melon, jeruk, brown sugar, kelapa susu, hingga varian premium seperti matcha, coklat, dan Thai tea. Salah satu produk unggulan yang menjadi daya tarik pelanggan adalah Thailand Coconut Shake yang terinspirasi dari inovasi minuman kelapa di Thailand. Meski menghadirkan banyak varian, Ricky menegaskan bahwa seluruh produknya tetap menggunakan kelapa sebagai bahan dasar utama tanpa tambahan bahan sintetis berbahaya. Menurutnya, varian original dan jeruk masih menjadi favorit pelanggan. Sementara pada kategori coconut shake, rasa original yang menonjolkan karakter alami kelapa menjadi menu yang paling banyak diminati. Pendengar, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen, Ricky melakukan berbagai riset dan pengembangan produk secara mandiri. Ia memanfaatkan platform digital seperti YouTube untuk mempelajari berbagai resep, kemudian melakukan uji coba berulang kali bersama keluarga dan kerabat sebelum produk dipasarkan secara luas. Pendengar, dalam menjalankan usaha, Ricky menilai bahwa pelaku UMKM perlu mengutamakan kebutuhan pasar atau product market fit. Ia mengaku selalu terbuka terhadap kritik dan masukan pelanggan, baik terkait rasa, tingkatan kemanisan, maupun kualitas produk. Menurutnya, setiap masukan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar operasional usaha. Selain kualitas rasa, Kue Lapa Kupang juga menaruh perhatian besar pada aspek kebersihan dan branding produk.
Untuk memperluas jangkauan pasar, usaha ini memadukan strategi pemasaran offline dan digital melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta bekerja sama dengan layanan pesan antar daring. Meski demikian, perjalanan usaha tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah sifat air kelapa yang mudah mengalami penurunan kualitas akibat cuaca panas di Kota Kupang. Untuk mengatasi hal tersebut, Kue Lapa Kupang menerapkan sistem penyimpanan yang ketat dan produksi berbasis pesanan atau made by order, guna menjaga kesegaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Mendengar ke depan, Ricky memiliki visi besar untuk mengembangkan industri kelapa di NTT. Menurutnya, kondisi geografis Kupang yang didominasi musim kemarau dan paparan sinar matahari tinggi justru menghasilkan karakteristik air kelapa yang lebih manis, gurih, dan pekat dibandingkan daerah lain. Ia berharap sektor perkebunan kelapa di Kupang dapat dikelola secara modern seperti di Bangkok, Thailand, sehingga mampu menghasilkan produk-produk bernilai tambah yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga menembus pasar internasional. Ya, pendengar, menutup wawancara, Ricky berpesan kepada para pelaku UMKM dan anak muda yang ingin memulai usaha agar tidak terlalu lama terjebak dalam tahap perencanaan tapi aksi nyata. Menurutnya, keberanian untuk memulai merupakan langkah terpenting dalam membangun bisnis. Kisah kue lapa Kupang menjadi bukti bahwa potensi lokal yang selama ini dianggap biasa dapat berkembang menjadi peluang usaha yang menjanjikan ketika dipadukan dengan kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk memulai. Bye.

Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Koelapa Kupang, UMKM yang mengubah kelapa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian ya, bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, jangan hanya berencana ya. Ya, tetapi segera eksekusi, sehingga hasil dari apa yang kita lakukan boleh segera kita dapatkan. Ya, dan juga satu inspirasi ya dari info yang sudah kita kami bagikan ya, di mana ya, seorang pelaku UMKM Ricky Yuro yang memanfaatkan ya hasil asli dari kota Kupang, yaitu kelapa. Ya, buah kelapa yang banyak digunakan, dimanfaatkan untuk peluang bisnis tentunya, yang lebih menjanjikan dan menghasilkan.

Oke, baik pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan dari kota Kupang, seorang Ricky Yuro yang mengubah buah tropis yang melimpah di Nusa Tenggara Timur menjadi produk minuman kekinian bernilai ekonomi tinggi. Semoga menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz. Ya, pendengar, siaran kami juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan satu informasi ya, siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Ya, pendengar, berlangsungnya pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui Pro 3 RRI Jakarta pada hari Jumat ya, 5 Juni pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga selesai, tempatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, yang bertanding pada Jumat 5 Juni 2026 adalah Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Ya, sedangkan Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik akan bertanding pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Masih bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Sri, di mana saja berada, Anda dapat mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Oman pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Ya, tentu saja Anda dapat mengakses siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Oman pada di siaran kami ya, Pro 1 RRI Serui, frekuensi 96,4 MHz, dan juga bisa Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, sedangkan siaran langsung berikutnya, yang bertanding Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Ya, pendengar, pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih ya, Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Serui. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Kami doakan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Ya, siaran ini akan kami relay dari Programa 1 RRI Jayapura.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita untuk kebersamaan kita di edisi hari ini 5 Juni 2026 untuk Warta

0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
1: Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari BSDKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari PN juga ya, dari negeri, banyak, dari hampir seluruh lembaga di Biak Numfor kita undang. Target kita, kalau secara jumlah ya, kita targetnya 100 pendonor, namun saat ini kita bisa mencapai 150.
0: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Puspenerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas mancing Kalatama.
2: Dan lanjutan lainnya selain pelaksanaan donor darah, nah, dalam rangka hari ulang tahun Angkatan Laut kami melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangka hal ini. Untuk mengecewakannya akan ada kegiatan ziarah dan takut bunuh.
0: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor.
3: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes laksanakan tinjauan langsung ke Distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan Thomas Jamlean.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sagu yang melimpah di Distrik Subur perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
5: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya, masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Distrik Subur dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual ataupun nilai ekonomi di sana gitu.
4: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
6: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya, ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, harapan saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya kan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
4: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire. Laporan Arnold Saudila.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat, Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
8: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih pada BPKP, tetapi juga dari media, ya sejak khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita

0: tempatmu, heningmu dari bisingnya dunia. Hanya ada keringatmu, langkahmu, gerakanmu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi buat kamu, buat tubuhmu. UC 1000, isotonik dengan elektrolit dan 1000 mg vitamin C. You see me still going.
1: KP Papua Tengah, Kriso Wandisian mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Cara ini asistensi penyusunan risk register bagi Pemda Nabire itu sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, gitu, hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu jadi OPD itu menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk kepada OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyenyak bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran, Pak.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arlon Saudila melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. SD Yapi Serui menggelar penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun 2026. Laporan Syamsul Anwar.
4: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Yapi Serui tahun ajaran 2026. Kegiatan ini digelar di halaman SD Yapi Serui Rabu 3 Juni 2026 dengan dihadiri berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, serta orang tua siswa. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Yapi Serui, Insinyur Haji Amiruddin MAP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Yapis tidak hanya berfokus kepada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter, akhlatul karima, serta penguatan nilai-nilai agama bagi para siswa. Ia juga menyampaikan komitmen yayasan untuk terus bersinergi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua dalam meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
5: Anak-anakku sekalian yang sampai saat tamat, ingat tema pada siang hari ini, bahwa satu langkah tinggalkan kenangan, seribu langkah raih masa depan. Jadi anak-anakku, jangan berhenti sampai di sini, perjalanan kalian masih panjang. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kepada Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan yang diberikan kepada anak-anak SD Yapi selama 6 tahun ini.

0: Acara penamatan dan perpisahan ini turut dihadiri anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua wali murid. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni siswa termasuk tari tradisional yang menambah semarak suasana perpisahan. Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi kenangan yang berharga bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya. Samsul Anwar melaporkan.
1: Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Laporan Tora Immanuel.
2: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan, berstrategi, adaptif, dan kolaboratif. Ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka Tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
3: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, Tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
2: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD Tugu Tupoksi Ekonomi di 4 provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Satgas Yonif 511DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
4: Satgas Pamtas RIPNJ Kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda bekerja sama dengan aparat kampung dan juga tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung personil dengan masyarakat di lapangan. Menurut Arif, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari.
5: Berawal dari komunikasi sosial dengan masyarakat yang baik, penerapan pengamalan Sila Santiaji, 8 wajib TNI dalam rangka mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, memperkuat keharmonisan TNI dan rakyat di distrik Balingga. Keterbatasan masyarakat dalam peralatan, pengetahuan instalasi kelistrikan, akses dan biaya, personil Pos Balingga, Satgas Pamtas RI PNJ, kewilayahan Unit 511 di Biatara Yoda dengan sigap dan berkomitmen menjadi solusi mengatasi keluhan instalasi kelistrikan salah satu warga binaan kami.
4: Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Yumaneri. Kimanus Tabuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI PNJ kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Cari Serui, reporter Cindy Faidiban.
6: PAUD SPS Cari Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di gedung Gereja GKPMI El Sadai Serui pada Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen Dina Laura Rumbiak Arisoi turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi SAMH menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter moral, intelektual, spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
7: Momen di mana penamatan anak-anak PAUD hari ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan nasional kita di Indonesia, di mana anak-anak usia 2-6 tahun itu harus mendapatkan pendidikan PAUD. Nah, pendidikan PAUD ini merupakan pendidikan yang fundamental atau pendidikan dasar, di mana anak-anak PAUD diajarkan bagaimana dia intelektualnya sampai kepada hal-hal kepribadian, karakter, itu juga diajarkan di PAUD. Dan juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk terus mendapatkan hubungan dengan Tuhan secara baik, karena dari pendidikan PAUD ini adalah merupakan pendidikan yang dasar.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD SPS Karis Serui, Ruth Elizabeth Woromi, mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Ia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD.
8: Puji Tuhan, di tahun ajaran 2025-2026, kami PAUD SPS Karis Serui menamatkan 19 peserta anak didik dari 38 siswa. Yang nantinya kami berharap, ketika tadi kami sudah mengembalikan kepada orang tua, dengan besar harapan kami orang tua dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya, yaitu SD.
6: Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
1: Saudara, selanjutnya kami hadirkan feature tentang kisah Muazin, anak asli Papua dari Masjid Kudang Arang Merauke. Musik.

0: Sa pu nama Saril, sa orang Papua, sa Muslim sejak lahir. Sa masih sekolah, tapi sa harus kerja. Kadang sa juga azan di masjid.
1: Berada di pesisir perairan Merauke, terdapat sekelompok warga Muslim Papua yang coba bertahan hidup dengan mengandalkan alam. Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan tradisional, namun pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup. Kehidupan warga Muslim Papua ini sangat tidak layak. Lalu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan selama bulan suci Ramadan?
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Sore itu, suara azan menyambut kedatangan kami. Tak kala memasuki areal pemukiman warga Muslim Papua di Jalan Gudang Arang,

0: Pemilik suara azan nan merdu ini adalah Syahril, salah satu putra Muslim Papua berusia 18 tahun.
1: Saya jadi muazin di sini tuh sudah 1 tahun. Kita ada 3 orang, baku ganti setiap hari. Sapu jadwal itu azan maghrib sama subuh.
0: Selain menjadi seorang muazin, anak yang tekun mendalami ajaran Islam ini kerap membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan.
1: Biasanya kalau orang sudah selesai sholat, saya lihat ada yang kotor langsung saya kasih bersih. Biasa sapu, kalau pel biasa 1 minggu 1 kali.
0: Bahkan terkadang Syahril tak sungkan berbagi makanan berbuka puasa kepada jemaah lainnya, meskipun ia hidup serba terbatas.
1: Kalau jualan ada yang sisa, biasanya saya masak, baru maghrib saya bawa ke masjid untuk orang pakai buka puasa.
0: Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara,
2: the world's energy demands.
0: Ia ingin bermain, tetapi apa daya, ia harus bekerja.
3: Kakak saya itu paling rajin bantu-bantu di rumah. Tapi dia tidak pernah pergi main. Biasanya ada dia punya teman yang datang panggil. Tapi dia begitu sudah.
0: Semenjak kedua orang tuanya sering sakit-sakitan, setiap hari ia harus bersimbah peluh, berkeliling menjajakan hasil kebun demi membantu perekonomian keluarga.
1: Biasa saya jual sayur, saya ambil dari kebun, baru saya pergi jual, yang penting bisa dapat uang.
0: Kerja keras Syahril tidak sampai di situ. Ia harus melaut, menambah penghasilan dengan berjualan ikan hasil tangkapan.
1: Kalau pulang jualan, biasa saya pergi tangkap ikan di laut pakai perahu. Kalau dapat ikan, saya jual lagi. Kalau ada sisa, pakai untuk makan.
0: Seusai bekerja, ia tak lupa meluangkan waktu berbagi kasih sayang kepada orang tuanya yang telah renta. Meskipun ia dalam kondisi lelah setelah bekerja seharian.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah kondisi rumah Syahril. Bisa kita lihat di rumah berukuran 4x5 meter ini, rumah terbuat dari papan dan hidup apa adanya. Dan bisa kita lihat di sini ada Mama Syahril. Mama, bagaimana kabarnya, Mama? Mama sakit ya? Dalam kondisi sakit ya? Sakit apa, Mama?
5: Semangat tinggi.
4: Jadi selama ini Syahril yang bekerja ya, Mama?
0: Hadijah, sang bunda, mengaku tak tega melihat anaknya harus bekerja keras karena usianya masih tergolong muda. Ia berharap suatu saat putranya dapat menjadi orang sukses.
5: Mama bangga pada Syahril, masih SMP kelas 1 dia sudah bekerja, bantu bapak untuk kehidupan dalam rumah, untuk dia punya sekolah. Jadi mama bangga, mama senang, dia bapak juga senang. Kalau dia punya pekerjaan bagus.
0: Melihat kondisi orang tuanya yang telah renta, terbesit keinginan kuat di benak Syahril untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Pendapatan sebesar Rp50.000 per hari, ia sisihkan sebanyak Rp5.000 di sebuah celengan yang telah usang, dengan harapan dapat membeli baju lebaran untuk digunakan kedua orang tuanya pada saat hari raya Idul Fitri nanti.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental.

Di Papua, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat setempat, membenahi peranatan dan struktur adat mulai dari tingkat suku hingga kabupaten kota melalui rapat koordinasi lembaga adat seprovinsi Papua yang berlangsung pada 4 hingga 5 Juni 2026 di Kota Jayapura. Pendengar, menurut Olua, jika kelembagaan ini sudah tertata dengan baik, maka pemerintah daerah lebih mudah menjalankan berbagai program strategis mulai dari pelatihan, peningkatan pendidikan, hingga upaya pelestarian bahasa ibu dan nilai luhur budaya yang terancam pudar. Ia menjelaskan pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut, lembaga adat dapat kembali menjadi jati diri dan kebanggaan daerah, sekaligus menjadi mitra kuat pemerintah dalam menjaga persatuan masyarakat. Ya, sementara itu Ketua Dewan Adat Papua sekaligus Ketua DAP Representatif Wilayah Adat Tabi, Yakonias Wambrar, mengatakan pihaknya mengapresiasi Dinas DPMK dan Adat Papua yang telah melaksanakan rakor dan sinkronisasi kelembagaan adat. Ya, pendengar, ia menambahkan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi struktur yang sudah ada di tingkat kampung untuk membentuk struktur baru yang tumpang tindih.

Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang pemerintah provinsi Papua yang membenahi pranata dan struktur adat. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda ya dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan saat ini berakhir sudah part tugas saya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar nanti di 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ma, korupsi itu apa sih? Jahat mana korupsi dengan maling, Ma? Ih, Mama. Mama nggak tahu ya? Jahat mana korupsi dengan maling?
1: Lebih jahat korupsi.
0: Hah? Terus, Ma? Sama Rian pembunuh itu? Jahatan mana? Ma, lebih jahat mana, Mama? Ih, Mama ditanya malah bengong.
1: Kejahatannya berbeda, Nak. Rian itu membunuh banyak orang, sedangkan korupsi itu mencuri uang negara.
0: Terus, lebih jahat mana dong? Pasti ada yang lebih jahat dong, Ma.
1: Pokoknya sama-sama jahat deh. Korupsi itu membuat negara jadi miskin. Akibatnya, banyak orang jadi melarat. Anak-anak kecil menjadi pengemis. Gak bisa makan dan sekolah. Kalau sakit, gak bisa berobat.
0: Hah? Masih sih sejahat itu, Ma?
1: Loh, kamu kenapa, Nak?
0: Ma, masih sih mamanya Rani sejahat itu? Mama, mamanya Rani ditangkap karena korupsi, Ma.
1: Hah? Kamu tahu dari mana, Nak? Mudah-mudahan itu tidak benar ya.
0: Anya.

0: Rani adalah teman Kila. Hampir tiap hari mereka bersama, belajar bersama. Rani anak orang kaya menurut ukuran di kampung ini. Mama dan papanya kerja. Di rumah tinggal Rani dan kakaknya, Ricky. Ricky duduk di SMA kelas 2. Kila dan Rani berkawan sejak dari TK, sama dengan kawan-kawan sekelas lainnya. Keluarga orang tuanya Rani naik daun sejak ibunya yang PNS bekerja di Departemen Keuangan bagian pajak. Tapi, biarpun menjadi orang kaya, Rani tetap akrab dengan Kila. Bahkan mamanya sering membawa oleh-oleh untuk Kila jika pulang dari bepergian.
1: Ya Tuhan, tolonglah mamanya Rani. Jangan sampai dia menjadi koruptor. Jangan biarkan dia tertangkap ya Tuhan. Lepaskan dia.

0: Suasana pagi di SMP 23 Kampung Durian sudah mulai ramai. Anak-anak dengan seragam putih biru sudah mulai berdatangan. Sebagian sudah ada yang bermain di halaman sekolah. Anak-anak perempuan duduk di teras depan kelas sambil ngobrol.
1: Dia belum datang juga. Berarti benar ibunya ditangkap polisi kemarin. Seperti cerita orang-orang.
2: Udah, gak usah ditungguin. Ibunya aja koruptor. Ngapain ditungguin?
3: Weh, ngapain juga temenan sama dia? Anak koruptor.
4: Yeay, terserah aku mau temenan sama siapa aja. Emangnya masalah buat kamu? Sana minggir.
0: Kila berjalan mendekati kawannya Dewi, Anya, dan Desi yang sedang mengobrol di dekat pintu ruangan kelas 3B.

0: Eh, belum tentu benar kata bapakku. Itu kan baru tersangka.
1: Tapi kenapa ibunya ditangkap? Kalau gak bersalah gak mungkin sih ditangkap.
0: Ya gak tahu. Kan itu kata bapakku. Kamu tanya aja ke bapakku.
1: Pokoknya kata ibu aku, korupsi itu jahat banget. Kila, sini deh. Jangan temenan sama Rani lagi. Mamanya koruptor, najis.
0: Loh, memang kenapa kalau dia berteman sama Rani?
1: Ih, namanya najis ya menular. Kamu mau jadi najis juga? Ya, terserah sih.
2: Kila tidak sanggup melihat kenyataan sekelilingnya. Dia kembali melihat kedua anak lelaki tadi, melihat ke Anya dan kawan-kawan. Dia melihat ke anak-anak yang lain, mereka semua sepertinya melihat dia meneteskan air mata untuk Rani dan mereka semua mengatakannya, jangan berteman dengan Rani. Sementara itu, di dalam kelas 3B, suasana belajar mengajar dimulai.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Okay. Mohon perhatian semuanya ya.
5: Ya,
3: Bu. Okay. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan beberapa orang murid. Ibu ingin bertanya, tolong yang sudah tahu dijawab bergantian ya.
5: Ya, Bu.
3: Okay. Siapa yang sudah pernah dengar kata korupsi?
4: Saya dong.
3: Okay. Dengar dari mana? Iya, dengar dari mana?
4: Saya
3: atau
4: dong.
3: Dari siapa? Ayo, dengar dari mana atau dari siapa?
6: Saya, Bu, nonton dari televisi.
3: Oke.
4: Okay. Saya dengar dari Mama waktu ngobrol sama Papa, Bu.
3: Oke, okay, ya.
5: Saya dengar dari tetangga, Bu.
3: Oke, okay, iya, betul ya. Oh, jadi, kita mendengar dan melihat korupsi itu dari berita di TV. Oke. Tenang anak-anak ya. Tenang anak-anak. Menurut kalian apa itu korupsi?
7: DPR, Bu.
3: Ayo, siapa yang mengerti apa itu korupsi?
5: Siapa, Bu?
1: Korupsi itu jahat, Bu. Kata mama saya sih. Lebih jahat daripada maling dan hampir sama juga dengan teroris katanya, Bu. Dengerin. Jangan mau berteman sama anak korupsi.
8: Teroris itu apa?
9: Teroris aja nggak tahu, cemen.
3: Nggak boleh begitu ya. Nah, kalau kamu, teroris itu apa? Ayo jelaskan.
7: Teroris itu yang suka bunuh banyak orang pakai bom, Bu.
1: Bom.
8: Korupsi nggak ada yang pakai bom.
3: Nah, sekarang kalian diem dulu anak-anak ya. Sekarang diem dulu. Siapa yang tahu korupsi itu kejahatan seperti apa? Ayo.
1: Korupsi sama kayak bom ya?
3: Oke, contoh ya. Kalau begitu ibu beri contoh. Nih, gini nih. Misalnya ibu menyuruh Joko nih membeli air mineral harganya 3.000. Terus Joko pergi tuh. Oke, sekarang 3.000 aja ya. Nah, Joko pergi membeli dan dia bilang bahwa air mineral itu harganya 5.000. Nah, jadi Joko mengambil uang lebihnya 2.000. Nah, itu yang namanya korupsi. Bukan Joko ya. Kan ibu bilang tadi, misalnya Joko gitu.
1: Misalnya kamu sih.
9: Bu, kalau koruptor itu apa?
3: Nah, kalau koruptor itu orang yang melakukan korupsi. Nah, anak-anak masih ada pertanyaan?
7: Lebih jahat mana koruptor sama maling, Bu Guru?
3: Nah, kalau maling itu mengambil uang seseorang dari suatu tempat. Tapi kalau koruptor itu mencuri uang negara sehingga negaranya jadi miskin dan menyengsarakan banyak orang. Nah, jadi menurut kalian nih, siapa yang lebih jahat?
4: Koruptor!
3: Kila, kenapa nak? Kenapa kamu menangis? Kila, kenapa kamu menangis? Anak-anak semuanya, dengar pengumuman dari ibu ya. Kawan kita Rani sedang ditimpa musibah. Kalian mengerti?
4: Mengerti, Bu Guru.
3: Bagus. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kawan kita yang sedang tertimpa musibah?
4: Menolong, Bu Guru.
1: Kata mama gak boleh temenan sama anak koruptor. Najis nih.
3: Kalian dengar anak-anak ya. Kalian harus belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Apalagi mengatakan kata najis. Oke, mengerti?
5: Mengerti.
3: Oke. Nah, ibunya Rani sekarang disebut sebagai tersangka. Jadi dia belum tentu betul-betul melakukan korupsi. Mengerti?
5: Mengerti.
3: Bagus. Nah, nantinya kalau ternyata ibunya terbukti melakukan korupsi, nanti dia akan dihukum.
5: Oh.
3: Tetapi dengar ya, tetapi itu bukan salahnya Rani. Mengerti?
5: Mengerti, Bu Guru.
3: Bagus.
2: Nah, pendengar, demikianlah sebuah kisah yang berjudul Air Mata Seorang Kawan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Dan sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
3: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rupiah.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio Republik.
5: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: prihatin karena dalam dua hari ini ada dua kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
2: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
3: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
2: Belum.
4: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
1: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
7: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
10: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
16: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
17: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
16: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
5: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
18: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Ridho. Sebagaimana disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk pertandingan Indonesia versus Oman ya. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya Anda juga bisa bergabung untuk memberikan prediksi pertandingan ataupun skor terkait dengan Timnas Indonesia versus Oman di FIFA Matchday yang akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda bisa memberikan tanggapan ataupun prediksi Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rahawi, Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Justin Hapner, pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi. Nathan Chowaon coba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Melebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnaro Ratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hamner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hamner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hamner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hamner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman, namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix. Mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman. Yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Melalui nomor punggung 21, baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
3: sebuah giringan dari Romeni memanfaatkan kesalahan dari pemain Oman, berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
2: Oleh Romeni, sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
1: Selebrasi
2: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia
1: bayang dapat Ole bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Rehard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan. Ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda. karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
2: Tim Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Ya,
2: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joy Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada Ole. Ole, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini, tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joy Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: optimis saja gitu, Pak. Ya pastinya
0: kita pasti gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, wah, ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja, Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Ya,
2: saya juga ya giron ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Nah,
2: jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.

0: Mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
0: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima Merdeka, kasih.
0: Harus menang malam ini.
1: Ya,
0: terima kasih. Salam, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
2: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
2: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi.

0: Mbak Pro atau akan lebih juga atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik, dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musaihi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
0: Ibrahim
2: dari
0: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: Beckham sudah merasa gusuk. Nugraha,
2: ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, oh, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini dari Kotabila. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Verdonk. Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas dengan gol.
3: Gol. 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh,
5: masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
6: Player number 22.
2: Ya, nomor benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi, ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
5: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
5: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
5: Waduh.
2: Udah Abdul Salam ya. Lah ya.
5: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
5: Kayak daun ya.
2: Daun
5: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
6: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi Jamil oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
6: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang Oman.
6: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
6: Usab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
5: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
5: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
5: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
6: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
5: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Ole Rumeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
6: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
5: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
7: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
5: Ya.
7: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
6: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
7: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Becker. Sentuhan pertama dari Matthew Becker. pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
8: Curi star ya?
7: Iya ya.
8: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
7: Pakai duluan
8: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas.
5: Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
5: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola,

0: Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reiner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker

0: dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi Timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, melawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.

0: Sa Papua.
1: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
0: Puja-puja bangsa. Saya Pribumi.
3: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
4: abadi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Anwar, Ketua PHWI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: bagi setiap

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
6: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pendidikan yang baik menentukan kualitas bangsa. Fakta membuktikan, negara dengan sistem pendidikan yang baik menjadi bangsa yang unggul dalam banyak aspek. Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini, dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia. Negara dengan ibu kota Helsinki itu sangat minim kasus kriminal. Jepang, negara yang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua, menjadi raksasa ekonomi dunia karena sistem pendidikan yang baik. Negara matahari terbit itu membanjiri pasar dunia dengan produk ekonominya. Korea Selatan, menjadi macan ekonomi Asia karena sistem pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan mempunyai korelasi kuat dengan kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan adalah jalan mencapai kesejahteraan. Membangun sistem pendidikan Indonesia yang baik berarti membangun Indonesia yang sejahtera.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

surga karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot Manipopo ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasi. Habitat aslinya di hutan berlubang yang umumnya terletak di daerah hutan Belanda dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies yang

investasi yang beruntung ini biasanya adalah kecantan. Bunga ini tersebut menjadi modal cenderawasi jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cenderawasi jantan dapat melakukan gerakan buatan atraktif serta pakaian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, bunga cenderawasi merupakan pakaian jantan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, gaun cantik yang bersatus ini bisa diberikan sama di jenis kepala yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kehidupan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab munculnya populasi cendrawasih adalah pembakaran hutan

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.